0: Moi, je suis Eric Nohouté.
1: Heno, Erika, Nohouté, Azoli Aki Sabu, Bedo Beri Dika Agona Abome Kalavi, Kangake, Esme, Nindono Erik, Koran Win Haraka Wanu Wanyo, Akwe Dendenyo, Nyen Nakiba, Nyawani, Ekahima. Andu Iduka Anastai Tenindo, Kana Gwe Dendenindona, Eka Abara Win Gwe Win Haraka Wanu Wanyo, Azoli Boro Nagano. Kulpai za kweo nakayono nunka abahunano nya mwandubo kulpai fotowegu nya nunkinka abana honkuna kura ku ogwete na wenu wi haske na wingbeno naruka kura wi haraka wanwan yono akulpai awanino heriki mwin hunayo abaru no kulukulu ni trote ginzi kangu na za giri waranka inkasi kakwe na giri waranza nche uchene no debne na che kulukulu no au bine bpc tikinungunna ngono sugwe foteno debne gwe kangu no kote ndigwedi gonu ku kenon seno ifangonu ko batu mun huno bayin kabaru za Eric ma mun kat se moi demne kat cip ma kotoka ko ita mata manwa para mun meri hawo bine no para kuna gbero ka kin kula na ruka gbe sinni kai wukinna anpe hawo bine za mun platform sika za anpe burundo kamena dingana inyodi mbukata babia azoli gbe duri hinina
2: azoli le chemin de l'emploi.